sebelumnya, Kementerian Perhubungan melakukan audit menyeluruh terhadap operator 4 kapal yang terlibat dalam rangkaian kecelakaan laut, yang kasus kecelakaan kapal KMP Mutiara Sentosa II, KMP Putri Yasmin, KMP Nurul Faisal I, dan KMP Soya. Menurut

dalam tahap pencarian. Kepala Basarnas Muhammad Syafiq sebelumnya mengungkap posisi bangkai kapal Sirgo Transport 8 yang mengalami terbalik lalu tenggelam di perairan Laut Jawa. Kapal tersebut disebutnya kini berada di kedalaman sekitar 30 meter setelah tenggelam.

selamat pagi. Terima kasih.

hari ini berpeluang terjadi di wilayah perairan Aceh Barat dan Timur, perairan utara PDJ Aceh Besar, perairan Aceh Utara Aceh Timur, perairan Aceh Singkil Pulau Banyak. Dan untuk kabut kali tinggi yang perlu diwaspadai yaitu berkisar antara

ketemu Bupati Bangga Utara dan nanti di pertemuan dialog kami akan membuka kesempatan untuk Anda bergabung bersama kami melalui ruang telepon dan juga WhatsApp kami di 0651 44336 atau di 0852 8285 44.

0: sehingga tahu cara mendetail kebutuhan kalorinya seperti apa.
1: Ya.
0: Jadi kita punya cara alternatif yang menggunakan hidup ini. Cuma nanti yang sudah berduit ya, berduit di sini sudah bertahun-tahun, dan itu tapi tidak bisa sama ya kalau misalnya antara bulan ini dengan bulan depan, tergantung tujuan terapi yang ini saya lakukan terhadap diri saya apa, tergantung tujuan yang apa. Jadi bisa ada berbeda antara bulan terakhir

0: kalian kan gitu.
1: Tapi Bang Hoki sendiri sudah menggunakan aplikasi itu. Berarti setiap harinya pakai aplikasi itu untuk menghitung jumlah kalorinya.

aplikasi ini tidak bisa menggantikan penanggulan profesional ya. Bukan saja. Aplikasi ini adalah alat bantu untuk mempermudah masyarakat atau mempermudah masyarakat awam ya tentunya untuk menilai bagaimana kebutuhan terlalu menjadi. Tapi kalau sudah mencapai penyakit, kalau sudah ada penyakit, saya harap harus didampingi oleh tenaga profesional seperti misalnya dokter. Kenapa? Karena sudah ada kesimpulan yang jauh lebih persis kalau sudah ada penyakit tertentu.

Y

Moi, après partir de l'île, bukan belajar, bukan dokter. Jadi sebenarnya bukan tempatnya untuk mencari, juga bukan tempatnya untuk mengambil suatu keputusan tentang penyakit yang di sini. Itu tujuan akhirnya.

Nasi besar bersama daging nasional nasional provinsi BNNP Aceh mendorong pemanfaatan balai pelatihan kesehatan Bapokes di Kota Jambi sebagai pusat rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba. Bupati Aceh Besar Muharrem Idris mengungkapkan konsep rehabilitasi yang direncanakan tidak hanya berorientasi pada pemulihan dari ketergantungan narkoba, tetapi juga pembinaan mental, keagamaan, pendidikan.

Dapat segera dimanfaatkan untuk membantu korban penyalahgunaan narkoba menjalani proses

menyebut penerapan pelayanan berbasis digital tersebut telah berjalan di Pelabuhan Perikanan Samudra Lampulo dan sejumlah wilayah kerja PSDKP Lampulo, mulai dari Banda Aceh, Aceh Barat, Aceh Selatan.

sehingga fasilitas tersebut dapat segera dimanfaatkan untuk membantu korban penyalahgunaan narkoba menjalani proses pemulihan dari